0: Untuk fati pandan pilau no lel mani jorok ni jangan tang biti haga tang biti wo nimbu fangka menerogai taichan kokshawi nong tani kanal jagana
1: Nimbu fangla tebe kinya kere di nimbu fang dadek bukura beradom belai busulai jeng patri ko jeda jeda samungo panangai tongo in belai nesun yogi jaimano oblai jini busago botrai padre pot Bukuri garam marau kami. Inbalanya sudi ketang mal dalogi hulu besago pulke bukuri garam komori matangi. In bedek si kondai jeng buara bu hulu mana. Obu pangi batama bedek

0: Ini si komro kasayo, kabang kasayo, hai diba? Jadi kini wahinu baksa kini kiri yasaro ngine. Jadi yasa wahinu abo hamtaya awa hike wasayo. Gawino afrung keno abo botlo yasaro to te kuno upai kiri. Abo wahinu Ranel Feller ni mana no nak samoy. Tobe kini transplant keno je sudah abun bagaya umti genetically je asai fro. Congenital mana ham yangi payah nak asal yang kan, bung ni bagi wahino transport klaim kan.
1: Oh, okay. Tapi koroksa nong ni rina thang kan kan, boleh kiri jagi tongo. Bina kiri mana ino jeng bahaya kita dengai. Jauh mo mana tak koroksa borono kiri ni panu, bini kuno kirinan kere. Bini sah kaham no tongai. Awo jeng bahaya ke koroksa borono jeng bahaya bujang nai.
0: Oh, prosen prainya kena wo. Tu senyawa raga usang nugo, jika kolsa banyo a cini je normal je function, cili thangkono. Jika norak seng mano, jatangai kundi, jika tangai borong cago kundi sila kaisa ni ahi, ajeba. Jadi sini cago seng jadi yak kundi bising kaisa, osolong thangkai, bay yak accident ni kunung thangkai. Seng itu samung tu mungkin thangkono, karena cini tekaisa yak, apun double samung thang, nani cesta kayo. Tik abu hai no. Compensatory type of compensatory single no. Take a kidney, Boabu double song down.
1: Oh,
0: double song down in a boozini kunino, bocasavino, abono backup play.
1: In
0: the Tekasa, J. Bo, Nogni Borro, only Somoyoto, Formino Tiana, Formitimano, I had only
1: one to play.
0: Our Haikuno currently, Jodin is Hotogoto. Abuto. Accident bani ni punu umti hamia engkang ketabu ni call ni call sampan otong ni kidney abu to hanya dimension lah, hejuba. Tapi kaisa kenui asal punu difference kere, jadi neng cing mote borok cili thangan abu suko. Karena call sampanyo aje kidney rezang nai bahanyo cili thangan, aje kidney renai bir bahanyo. Kuno sebiji dengannya.
1: Oh, ini pada itu tadi sih Simon nama sungguh, jadi orang tuh hebat malah macam, manja itu nama bagai, tamtam ke tongna nangno.
0: Abang tuh sotong rumah tuh macam ni kidni, jadi busuk samung nang, kidni kiri ke borong jadi basi ya, kidni nostong hangkasin jadi pressure, jadi ni alga jadi bermarok, jadi manja gua anemia, ni cai nyumbaya, gaya borong. Omulo cikicak kaya thangan, kebusuk mana rang busa ni dorkar. Abunyo sotor ko abunyo sing tui nungman yang no kaham makainya. Jadi sep drinking water, jangan jangan tui rong niya wina. Boil rong lain nung kangka sahu busuk kerasa rong no wahino. Jadi bemar, uzi diarrhea, umtiro. Untuk semua malaria wahino ni mana, jadi ni kerde accident rong kangka semua bleeding rong mani, tui rong thamam. Tara tadi seng hospital atau seng ina berong no cikit cak kain ni. Tapi infection lo wahin sorai rong ni care kain ni. Hai kata infection nungi bo.
1: Amo shuti panong tu skin panong tu jasa panong kangkai. Jono gelogan doktor bay mampung nai.
0: Hai kata tamo infection nungan chance visible.
1: Hingga orang tekeh sunamu sungo koroksa borok salo busu jorate tine kangkai jin shag ni bagi kahamong.
0: Nah jono sumi borok.
1: Karena kini tu mana ti kebang mana nongkanau.
0: Tapi baksa tu kom dengannya macam tu. Tung ke bawah jadi requirement sini, sangni. Dari tiga dua liter nama.
1: Salo.
0: Salo. Jadi setiap bawah ini asalkan asalnya ceng jasad tinjau dia asal setiap. Abu kompensasi dari si. Abu sini body balance kena abu ni kini. Tapi bisi tinjau kan, kamu ni khodi tunggu. Karena kat ti ti mino over loading thana. Kini tamu pressure bisi kelai tunggu.
1: Gawon bagino jengbo tine kangga ma poliman moto nangna nangota belai nangke bucaya belai kom ke bucaya ta ingkai khanaba khana ta kupta bukuk sho kidney failure tangi yang tai engna ni sekang jengbo no bahai ke ka sunai amro jeng jotun khana lai kya hypernatremia po sun jara kri khaba jeng phaine hati rogote bumti ke ko kam kam khana lai anhine chinoro phaiman jok phaine doctor babu no bahai na pai ta ko ham baiya pare jeng tine oromba selaisina khulumka
0: khulumka
2: Asyik jarak kenar jaga, doktor ni pandai wo kidney bermanutiye koglam. Saya kenar jaga, Dr. Siddhartho Debbarma.